0: Alright, meigwa mune, nebwachi sigoriren sobenyin. Mi jen kichana atake, not kichana, kama ako chine mingi nene, because chine tinye family, ako tinye logok, nge ngolali, ako tinye logok, oeng chichi, lakini mingi nene kako imu kabisa. Kale kika sartane ki mi ten menjo, ki mi gore na nagilene. So, kukun ko mi menjo, ako kanget chito negiribe. Ngele en menjo, enat kandubil ko biwe, kichana ek chongi kwa china bas. Neos ne, chene chuko kwa mutat ki, kwa mutat orushe. Kwa se le kakuro mit kabisa ngo liyondo ni pape tuta abrani. Weiri kukale ka imi ki kabisa, ako ime baka saain. Kalo kwa sartane ka, yon kake, kinko kake labe une, ko bendote. Ko bendi, o suru konote, ko barote taritik. Ko kabalogeet. Kalau kau ikhlas nanda ni kau mutat, kalau kau nyor lakwa, kalau kau angkau nyor lakwa, aku lakwa ni aku ima babu ti taburiya tap kolencin, kalau kau nyer lakwa ni, kalau aku lenca ni indah rusia jungko timua, kalau timua ya ungkino, kalau baka sayi kau kau ecek itu bicu, lain kau tu ya aku erika besa kau kete setak kau ima ngalion rani kan, aku tu ya agne aku erin giribe, kamu bicu coba kau kuat malu cini, kau gere kau letihnya was was nonin, kalau kau ima kabisa, kalau aku tebi esor guati tegi lagi itu, kalau gila lang, kila kau magu sani kau mau guati, aku na anget kila kau ima kabisa, magu nang kaliat, kalau ama cek itu aretan ini kau mau buat isek ngalion, nemuju kau aretan because kogo gonon kaimet kogo gonon depression ne kase sutu no be tuta brani le gorom pale weri e koge role e lo tore toxin ko amwa asubit ke mo wonende tuchino ta pa sutun ke lo lionen ama ngu ga igase ago ga igase le ga wendi to mama cha te shisha chang mama cha bus bi kose kase le nona go gi ne gorom ago pichu go bi chogo e chegi tu gi go ya gi genye lakini pichu go go e chegi tu weri ngi ago ni agne go tnye family na nyin no ni agne gi gere go ba uri anjini ko man ni family tnye logo ga ngu ngu ni nge ngaloli so wale yi mangi yo ngabesa ago ime nga sarta ga tugul ama tsa go ni na fast ke su tuni ke mo tsa ngal yon weri kai gas ka go som dore teten be tuta brane aya that landed about cement ya that landed about conference and then bo meti go se le matogi mi on go ye nyalu lakini tugul en tugul ama tsa go ni na fast asu bit ke changia tugul bangen gen be tuta brane ichutu conference ichutu landed about no cement ama tsa ke tone landed about cement asu go bitin ke be conference go se le ngale tsu go mo boyshe Boishe kabisa chani guitos ngalek amache ngetaune simet asige begebe bertano tanabo conference touch femlo hello touch pole sana touch fem line ndana basimet oye magnam chi wale garu yapi kana kanget kora radio enge birwe kalak touch femlo hello touch Mawere chie line nebo simet. Marangi en conference. Marangi nebo sane?
1: Wee. Gus.
0: Marangi?
1: Anda mwanga seret kine. Ako mwanga kutuptup kini wabu ujoto.
0: Yes.
1: Ya goro vreti. Inda mwela mga lin. O mwanga nyusi maljanto non. Yoyo just kete mboize kie chini. Swa vipkobur. Aga ngala alisa gina ilo kichokto munin. Mara agut kijoto lalak kigini kakarata itu mara kumi kumis mara ini je ini matri ini sebabitis ko kota kumi matri ini jota ni kecing sekolah tita nyonda ni buma mijang ini tita ya aja kutepan matri ini awanai gini gya masin dan ini apa isi ya aksa ngalai congkong ni lain gini muti anet mangi coktoy nunggu jibus wongko ye ucapu aja setia
0: Ya mega besa maran ki geger gelam jano tabu. Ko longe ne baga apket. Ko longe.
2: Hey ya muna bus.
0: Cham ke ko longe.
2: Kal ne nyo jin barwat te to ne gigere an ne giyoy.
0: Ne gigere. Ngele ko le gere ma timu aga besa ngale ju ko timu atorin.
2: Engo chengan. Nga piga sangale jo to le giginyere. Engo chengan jito. Neta gorile tisa la kwanoto ni ago mwa go le ibwate gi gi tunga ya ga sarguine go ni o gi gi ni gorin
0: ko longe ngele la kwane go gi ma ba ma ba buti to ma ba poriet ma nge not ma gi nge not kele gi bano la kwane
2: ah mhm inga ngocheng any boisiek kityo cho likuoben ak koteben kong'et koarorchin kiit neyoe kebendi ole kikiyoen kasinoton ak kemwa nacheng ine boyot ne likuo kora sateben semwou koronu kolonge kapkeno.
0: Tash from hello.
1: Hey Bruce.
0: Yes.
1: Yeah, Mona Bruce.
0: Acha mege.
1: Kuma madiru na na baba dana.
0: Yes, ita fotanan.
1: Eh, gama ga goi mwiru tugu ke ya ke ayo.
0: Mhm.
1: Digi age.
0: Yes.
1: Kawe ga. Oma ja me go je mwiru mba ule yu ki goro. Aule ju. Ki dugo ai. Weri go una. Agone go goi mala yu ki ene. Ah, kejeng kutu sabdo madire ni wa ki ki ya de dobi taju. Kumagi ba ule yu ule. Ule ju na ge ge o ge jeng madire ni ge ge ki mu ke te ben ale. Wa ne ge te ben madire ni ku ko no ku ko no an da ge ni. Kai ki te ki ki kai ga yu ji ki te mi ro ni ge la ko ba tu ji u jo. Da bu ma ma go no ma le ba tu ki u jo. Azuma be du nem yo grusbe do ge du yena lamba mezen agole gando go jabe met gomnye daba ga mangale
0: ongo missing he ga slinda ne bo si me touch from low hello touch pole touch from low we Geoffrey mutai
3: amya bu
0: Samka ai ger mbasa ina ko ya ku ko nyo ano
3: Mbe ina ko na uri nyu
0: Swen me ga bisa me mwa ile ne bone ago mi mbasa ina

0: All right, Tinda, no matter how I take, I go check. Tamanaga and get your tail was you do a lot of missing a certain. I get touching tea, I get two gallon caribusana, civic at the star, and pay two snort of rani. The shed corner of the watch from to get up, Colentine, a go, come a get a star. How much he got in over tea got missing? A go, over tea, chagol in my wake. Abogambunit, Nagaran Cabisa, Nagano Hanka, certain in our talk. Civic Cogego, Legano, robotic market. Kanyur payment en kasartan en otoki, kanyur ready market, kanyur ngalega kone t-shirt chagilen acronomics. Acronomics kogi netit gele gobo t-shirt kumungaret mea gito ngalega kobo t-shirt nabama uwek agume nyoruna ingelchin. Kait koraga mbuni naba kandekra, Beretram, Kamad Limited. Ak kestwek chasativaz, chaitito tin, no atre kogimo onke lenchin. Igo secha en witu ulole yumi, agenge legigole mauwek mara mauwek ugo giwo segi tuman kitaminye mauwek meitinye chemcha ago meige segi loise guye kitamige se koga it kambu dineba kendekra Piretram Company Limited sigo gonin mauwek chemcha ago gesu ago gonin gora enoliet na miten wany ago ma miten ngalega abroga ek ngele tamko mauwek ugrum ngalega abroga ek chomba queen middleman nyango lembi man mauwek se tungo ibu rabishek ak tungo akpo banda agenge
1: jimu nore ine
0: hapwe nako nyoko boss rabishek lakini kambuni ni baka ndekra inyoru rabishek direct kambuni check punu mbesa rabishek anako pang transfer iti nyoko liyo nagatul kwa iti kambuni ni ananima chekon mawek kwa imuche isirte sms kwa 20880 ananibirisi met kwa 50,000. Mhm. Na takaglenge into tun soko till CBT sikye. Tigati tagenge. Tigati tanga enge go ni 50,000 tigati check 21.
1: Ichi lege to star 275.
0: Star 275.
1: Star 275 ko mutina go soko. Yeti te soko. Itil tigati en engone. Mana ichi go inyen petu tabrani. Nenyor chingei kelchin. Chil star 275 ko mutina go soko.
0: Yes, well done. Kimache geger round up chota chogo basi ata chogo testai. Agu komite nwigi ni tukuli president olimbo koste. Onge tengo kai teno limbo. Emet eki itendu yeti nabo unga kogo mita koste president. Agu yenka sarata agu ngalali president agu lupto bishu ni kipapa handa aptai. Agu yere president agu nmising tinget kogo agu nyur toksit na inegen. Agu teno limbo koste. Yere well done bar sore. Yere lega agu nyur toksit na inegen president ni agu kogo lupto bishu ni kipapa handa aptai. Negeri lekah kota staf presiden kota itu kucing jorunuk. Kondo itu bahu sisi orang gomiten kuma sungguh kono acheng kalau lagi cuci. Kau presiden kota staf kucing kalau tercorunuk. Aku ni baru negeri koran itu agama presiden ni. Kau kah kono ambigo filen bayi sunik. Kini entai well don gogi mua ambigo lama. Mugi ne sergali staf presiden ni absen ruto. Kita terasa apa? Kau enak kan tu gugu mangu kau boleh lama mugi ne setai. Lagi ni cukup cukup cakil lumba atau presiden ni. Kau enak kau kota agama gaya cik. Agama kota boleh kota staf bayi sunik.
1: Kau ni tegem market.
0: Cepat beratin wek. Cepat ekset beratin wek market. Cats affordable housing. Okay, road kabisa biga tayi data veta. Kwa lugo miore tena kwenye tangu kuchambua imungu ago nyorka tangu na tete mene tapka njia gani sheksi.
1: Kutum kaige ya.
0: Chaga ago bata. Kutum kaige ya. Bo film biga kabisa ago bo inchi. Angandhar muwe biche tangu lelen kibo isen tax chacho. Amne so muwe ulelen kwa kete barabara ushak. Agora biche kibo isen kwa chacho kibo tax. Kwa te bebi kwa ragu lenchi. Ani ugi nyo tuli kogi mwa kwa mi tax. Sige gili bani.
1: Gigi televi kwenye tega tax gili indiano.
0: Kogi bini indiano tax chacho tax.
1: Ago in petu tu nonton bawamun kerana aku boleh kira kandoi kau tu bawa keberatan jeli payshone kibawa serikali, omitin in keberuai kita terter kongen alih syarat kongen tegak kandoi itu nonton bawa siapa itu nombor DCP erika dekasha kuah kuku tu kongen tegak olimpa emit nonton bawa Amerika, omitin in datin ruto itu nombor petu siapa nombor agengke, ago komai in datang kulle, dawai in dekut kanam kandoi nanti itu nombor emit apa kenya aku president, kowe gu konsubit nonton bawa ngatu tegi in kandoi nanti. Omain ini datang kulle, terdah kau mungkin itu kulle, kuendi ko belisha kandu kibawa keberatan ini sila payshoni kibawa serikali, asalnya itu nyong kualiti payshoni kibawa bandar thay sih omain ini datang kulle, mai itu tau ti nago tom kau sulah kau iya maganti ini emetau kenya, en petu tu nombor monte, kau kalum thakora kandu ini datang Northern Berlin dap manainshi Edwin Sifuna, cah mai itu nle newendi koboisien en kabelchinetab kei nebo ng'echiret nebo president noton nebo The Equitable Party, TEP, ako komwa kole noton ko en nguni ko basit noton ne boisien inendet en rutoito noton nebo kobelchigei ng'echiret noton nebo president ako komiten kandoik chechang chekong'alal en igoraton cheboto senator noton nebo Kakamega Dr. Boni Alwale sikosher Sifuna koker kole koituyogei ak kandoik alak konamgei una kandoik alak ako komwa kole ina manyumnyum rutoito noton ketokyingei state house moche choronok chechang moche kandoik chechang ak katuyetab kei nebo biik chechang asubit konyor kasubet neo nebo kosulda magenyin noton nebo kobel ng'echiret nebo president komiten kora neo nebo kiboitinik kibo boror noton ko Felix Koskei kibeberta nebo South Rift en betut noton bo omut komiten olimbo Itembe ako amangu ale ina en rutoton kukutoche BS noton ko Dr. Aurelia Rono en sautik kioten jebo kaumetab kinebo kanisosiek jebo 7th day ako komito limbo Itembe en kibaginka kandoik chechang kiboto akot majority leader ako inendet ko senator nebo Kericho Aaron Cheruiyot komiten kora ak kandoik cheterter jebo limbo Bomet jeboto MPs ak kandoik cheterter jeboto senator nekikitoror Joyce Korir ako kong'alal tugul en kibagenge en tuyonoton ako koityi komonut kot missing Felix Koskei kurset noton nebo kobit chikilisiet kosubkei ak kautik choton chebo rumisiet nebo kwonyik nekomwa kole kokwo barak en county nebo Bomet ak kebeberta noton bo Rift Valley murot tai
0: ago en kasarata ko koikasiman kokon ng'alalet nekim eto public service noto ko Felix Koskei kosom kole nyolu kechigil ako ikere yautik chebo barisiet kon missing Weldon Borba kuro miten Bomet ko kobit en keberwek oeng
1: kokibar kwonyik oeng ak limba chebulu
0: chebulu komi kora
1: Bomet Central
0: so ikere le karik chikokwotin mechon ako oye yon kakimite kaimutyo nekebune Kogi chebiosa ngoi muren ngoi barnotion
1: ngoi boyo
0: ngalaljot bikap kanisa ase bit anai ngalalj bik chech
1: omagelelen yautik chutan ko kicham gelelen ba bik chemain isundo en chino gelele mayam sukul mayam somanet ko niger bichuta ko professionals bichu agota gele mite kit ne kakutok en kakuchutyi bik koristo ana wayait ne kakuchutyi bik asubit ko suldoen en yautik chutan mororon kibeten sabet chita kitya ibeten ke sobet komo kit nekaran non ko kai nyalilda ko kobunchi lagok che kakibakach ako kaibunget kora kit nekong'et en kabwatutik chebo lagochoton ak biik chebo familia biik chebo kokwet akobo banda nekabun bichuton nemakaranit kot missing newendi kora kotaketebengei maswali chechang ako noton ko yon komi ng'olion ko kakisom kibagengeisiek cheterter ngo kibagengeisiek chebo kanisosiek boisiek chebo agot kibagengeisiek chebo professionals kobit kotigonet koityi biik chemiten en katunisiet biik chechamanik lagok chemengeisien che mara kotain konoitos koker kole kabit kondit en kwenunywan ak yeityo keistoengei rumisiet ak kecheng ortinwek alak chekitatuanen shida nekabit en kasar age tugul makebar chito ko solution non ko kit na kang'et ko kang'et ko permanent ako kit neng'etu en kabwatutik en kabwatet neya
0: ngeng'ololi kora Weldon komiten notok summit notok nekilelen Agricultural and Food System Transformation Summit 2026 netetat kiaen kong'eten tarikit tisap akoi arawetab sokol ikere ile kochopchigei kot missing tetutik choto chebo keyai summit ako summit inito koibu kibagenge biikab serikali kobotik private sector ak development partners choto chewendi kotoreti kekere kele kakiib practical solution che advance chemite bandab tai chuto ko priorities choto chebo innovation akeker kele tos une ng'alalet nebo tetutik chebo kobotishet yukibendi tai kingen kele noto kot missing Weldon Borgo summit no kot missing newendi kotoretokse kingen kele Rift Valley ko basket nebo ng'alekab kobotishet nebo amitwogik so biikab Rift Valley kora ko ningile summit inito kowendi kotoreti kot missing kinet ak kikuyechi ak keker kora kele tos nyolu kemi tai ng'alek chebo tetutik choto chebo kobotishet noto ko summit nemakotestai Weldon Borgo agunoto kora kugit nekigere kora kele tos noto kokim ago wendi kotoreti Kenya ago toreti agot tetutik chebo bandab tai ago kimache asikobit kenyoru sautishek che terter ago manyoke kas kon missing ago magikas kon missing nafas kegoni nafas nabo kengalal en betutab rani kimache kas sautishek che terter chebo kandoik choto che koimuch kongalal well on board komanyo kenyoru kon missing ngalalutik chebo betutab rani

0: Alright, kekasak ne boyot Willy Ngetich. Willy Ngetich. Willy Ngetich. Yes.
1: Hello.
0: Yeah. Kikasin komye. Kikasin.
1: So I want to delay. Ngalek chebo weekend ko kokeer chi tugul ko president koyai campaign neo kabisa chua neo en Coast Province. Koyai kasit neo kabisa neibe muda biik ab uminsani koyai tuyosiek cheu choton. Ngolyot neo nekoker kora en weekend ko Sifuna kanai kole kobek tarikishek alen kwal chambait kosom chi amun kere kobek tarikishek. En iman koba kemwa kokakorik lewenishet komabote biik alak kou noton. Kale IBC nyolu koyai chamaishek nomination by March. Akatabangwa kokoito kainaikab biik chekokelewen en chamaishek choton. Overall kobek betusiek. Kenyumune arawetab taman, kebe taman agenge, kebe sikukuu, kebe Januar ko arawok, arawetab oeng kinam nomination choton. Arawetab somok kobek ngalechu. Lakini ikere ile kakobek tarikishek, en chito nekere kokobek tarikishek. Ako president ine kosungukoni kabisa, kokotar South Rift, kotar Nyanza, kakotar Coast, nyokoendi Nakuru, konyokwa North Rift. Ikere ile kakoik ine campaign mood. Lakini akere so far amanye amwa kongoi, mokekere mising ngalechu bo cool. Amwa kongoi en yoto kabisa kobosok ngalek chekoakiker, chekoyai nebo man. Chon kobo kum ngoba ngwe ngale chon ngoaiye biik tuyosiek olemoe koaita en olemoe koyai ngoliot age ko in kamomoe mising kekalakal uhuruni uhuruni kotiane kokere liot kabisa ngobit ngale kowiri chengwone nea kikikaluin ini wonye kwa Kirinyaga ngomi masichi nebo kwaldab en Martha Karua kolei biik taoyai makosa nekiwalio matoyai ikere ikele uki ngete kalechu kikikal ayye wangu sumbu jima ororon kone ibi kiwa muwaki kone ibi kone tau ketini mama zanata kone ibi kachicha ikele ile koki gochi maate tiyata chachi daimu wakzeo maata kewir mizin ogo rikasi na wanakine nana jwa muwae kekas kitcha kebakaj gewir saidi kumbuja kovira kine sumbu jomuwane saidi. Ama sabu kita yang keburu saya, kini ngalian yang ingin mulai, ini bangun sabtu mulai, kotelak dibuat, kotelak video awal oleh, akhirnya wabil wabil kerja kulle, meter ngalai kini mulai cek yang kerja jadi baru orang, kini kata bin, cuma kulle, gigo si cinta, kotel kita ini kata, aku gigo si kuka bin, ngalai jatuh ni, kagoyam, si jatuh kit, dengan macam aku satisfied. Kokikamwa ale komwachi mi ngolio nekuonyoru entuke kwa sumoni nekomwachi nebore Elon Musk kito nemokotiko kemwe tugul en nguni kole mi tuguk somoku chemoe binadamu ake tugul onyolu wiri tukuchoton amomi ki nekewole tukuchoton ngolion netaa ko binadamu ake tugul nesobe komoche keker akokerin chi tugul en ngolioni komoe iker akokerin. Gigiri ya unye kilo namke konyegi, kuka wangalal dhari, kutumoto wangalal nguti. Mwalione boing, kumache ikas. Kine kamwa, ako kas kine kemwa. Mwalione boing neki mwamat, kule mwoye binadamu. Mwaje jito yebiti ikas kine mwoye, ak kwa yebita kine ikas kine mwajini, nebo sumbu. Kujua luo kiri kule, itine chao miene wapu mwu lildo, mwajua miene wapachi ya mwu. Donki tisu, nebwane synthetic, alako plastic. Kimwe chwa mye, nge rejita wole, kamwe jichwa mye, onga mwako ya mwuku lelda. Kwa kile kita ke, nekwa kwa mwako na nemae bina damu, kwa yi mwaka inenye. Nge mwake le Bruce, ke le Bruce bed. Kwa yi kile kane ama mwa feo kye dunia, inye noto, kwa ni mwa inye ile mwalimu ili ngete je, kwa ne noto mwamiyake ili nyuki. So chame jitul ke mwa kaine nyi. Amo ya mga loji ni bigi, imwa kaine ta chichoto. Mwaleo na wamu ishwe na wamu, ebiyango tebinan, kini mwa ebina damu. Kumwa kirori. Mwa ya mga winyo jito, hatami dukewa ime ike balio na kada rana yirene le tap korori ogiro odio ginye ogorori se ogobaba itu awa wala tomi aleke odamu chomo kige bina damu neta kuyigiri nebore kuyigat nebo sumo kuyicham nebo angwan kuyimwaga inenyin nebo muti kukirori kukirori kwa tosa maja umye kukunye maburuz kuyigat
0: ongoi kongoi missing boyot en ngale chon kimen chon karimwa lakini kwa buwa tuna ole nchi mite na vaso kwa nekararan kabisa mite na vaso kwa china iti tu so kwa nguni ogira ole mite na vaso nipo 25,000 eh? Kwa higo ni tanki iti nipo 25,000 chutu nsoko agi teldiga titko gebre star 274 agi tel tiga tita genge tiga tita genge gitio tiga tita genge kwa nguni 25,000 iba angange star 274 Agi chutu soko sibiti siki gasine arab sitene
1: jamge bos
0: jamge sitene
1: ogi no merai no gumlen man deswe
0: yes
1: amma jo ngalo jinjini aw banu fo po indisiro Ongo megila buana, woi ngobar we mande go ni woi. Uwo ngobar we jwi gim musuna.
0: Iman.
1: Ago womble nu do dra biga mulje, ala bigo go we gim duga tere. So ga buso me jini ha. Ega si ne nyolu no communication wa go lo we ko ire
0: do. Yes.
1: Ala wa isne angana le ne maita sai na mo we. Nalega weekend mu gisoro kini ngala le bana bros
0: yes
1: ayi ngali ngene ngi kunyi da ba te ba weekend
0: mhm
1: oza ngala le bana no le mardo yiti yuru uru go mamungu andu yaro au mo yire de ke ge uru go juga presta no sai uru ga nyasa bomu do mi de jita ne gi tan para bruto matinge bol go ngete ge wirgi Kutunya itu impresi yang baik mereka kenya. Oh, cerita negeri peri yang ada jauh tu pun para abu tu. Nee, nak ngan ni saya tinggi cuba sentral. Kau mau impresi yang ada abu tu. Mama cakap tu orang cerita ke bosir. Kau impresi, mama cakap kita cumpi kat sentral. Kau ikut aje. Infak untuk pemilik kita nanya lu kan? Amu tu tan juga abu tu, mau yang lalai. Opposition juga ada, bagus tau cak mainan pasal mengiun apa guririo. Tapi bagus itu begin, kami tamat tak kerua. Umur ngelola darab itu tu, warga masih buka barab itu. Ko, aku kita nak kamu penyalu, apa kita barab itu, tenia sih. Yang macam kau kiri tapi kalau yang kiri kau rasa jadi nyalu bagus tu. Kemana dia itu ya tu presidenu. Anak bos kebetulan dua ribu tujuh tinggi nama kita, itu nyansa anak western. Bagi debut tu tu ya. Cuma cakap mereka semua wakilnya mana gue itu lemah. Mai cakap je nyalu guna cina mana. Arab rutan bagi cina pergi sahi. Kau makan kiri lah lemah. Riro ni ni buat tu bicu lemah borok se before election. Amu iya lah Arab rutan. Inya ya tu Riro ni. Ayo guna mikampen ni keras ni. Kau otomatik ni Riro aku bayar mesra ini. Oh iu kau kau mengasih asih cip di kalau nara itu. Apa mana kau ini? Kungguhi teman gua betul beri dulu. Nalai kau apa tu pemaket? Kau punu tim segugut dia apa na? Kaje kan kaje setener ya ini auto.
0: Siti ne?
1: Kau pergi anggur kugir dulu juga press.
0: Siti ne?
1: Kau malu juga ada tan market.
0: Arab siti ne?
1: Ya ta.
0: Disember nengi mau acir acir. Disember nengi mau acir acir gua nengi meeting. Disember nengi on kiamu Christmas ino nengi gua agu tu face neta no tu nengi agu ngete ni roy agu inajvasha. Kwara itabangwa ni kuna wange mwa ni kukawa kutuwa kwa ulimba total.
1: Kumane tasu negeri mani ila uruna wata ya wana mwende lami. Kuna wata ni omu ono neki mabati uru wala le mwoi pwana. Kasi ini kakwa presidenti iwe, ige roko paka kalonzo. Kunya se kakwa tupa mungu kwa ngala aleche kwa roro ni presidenti. Megeri ili koko tuwa litu limetu. Kire kalonzo kwa loso wame presidenti. Nebonne bumi arabu ito na kuriye po ishiye na kararan. So kita kita nak macam yang mahu beri tapi kalau yang ini weh, yang macam yang mengenai kebaikan ini presiden, kalau yang macam yang panggil sana, ibu alu gurein, gurein. Kurena o bias negirale Christmas tree. Aurelia. Inga gis sale u Christmas tree we umbre kiloji. Ucha boy mawa at Christmas. Amata we ki bonges wana. Wanira rambe no go yachin big up tajo kun go rom dienda u. Aba ogere koso nigila Aurelia gando kindu jemi sergali ni barabuto. Oba bomet. Kwai bo isi. Ke macha gele Aurelia bonges amu. Kanga go mite in minutes no tonga matami je kondo giwe. Ugo bo isi na basi no to go mete shua bo le. Korifka. Kuma te gele Aurelia barabga no laga igu su gong le bogure so yagi no le. Aga ali we Bruce.
2: Ama ko kage wega komnye en 104.0 kuna watu kwa frequency ni main kabisa ni kose uleo Nakuru Kericho Pomet lakini nafas komite soko kwa mwono wale nchi intiga tita genga guguni 25,000 iwe yaljigeta angit na imache akakiri katika shek ya miyongo katika shek 37 akakiri tom kwa madaka katika shek somogu tainye tari shek 34 tilitika titiko gebre star 274 tato michutu soko itilikita tika tita genga akonya nate nchi agatugul mamichi nega gie ten star 274 ash Star 274 chutun soko tildiga titsibiti sikim 25,000 iba angange tafanya nini?
1: Hello?
2: Yes.
1: Bruce?
2: Yes.
1: Good morning.
2: Gongkai
1: na maa sengi kona Bruce ama chwa ni in watu wa tinga tena le mi ama ama chwa le kukwe kitu shi nga nipata HFM wena kona unta pchiko mwa weekend ama chwa ama kukwe nga ndo wiki wa kiwana rao kini Tega kwa itiba isho ni mingala le ku ni koni non kapa na ni nyomo ato kongo isiku endiga ena ato kapa tu kwa lendo tuwe utapka bleri yonga ako kacho kora ni koni wa tuwe level four ni muri watu kema chige ni kuchu tuun kuchu kwa tengo yao in ndiyo tengo yao kora ni yao na in ako yao sabo ten e boishi ni nipo tulu ta boishi kwa lolma sa ni kanzo lofe dasi ako tuwa koni la kwa in chacho kwa lolo ako yao tuwa riti zenga ni sanga pita Koko yara kina yaba na kwenye hii Ngao kwa kwenye jito nima kwenye kama na goro kwenye nalaba taa batanga sikita alini kini Koko hivyo kwenye nara ruta alabina senaba yeme tafkenya kwati nge lenditu kwenye hindi yale alwe mpo ne ubare tu niko dispensari Ako kiki nde milio nishe alami ishe Laki mingu niko testa kasi shere lelimnia Aini wali kaki hit para kipe nita kwenye kini Ako nicho sikita alalina sikita alwara kake nam ke usio salon Anki takitaria kwa kwenye kini mtuwe takitaria karibu 26 Kema chini mwangu kongo iserikali tafanya kwanza, kema chini mwangu kongo ambini nuko kuhudumia pangu mishwa dalalain, kilezi kongo ingawa kenyo garanta amnegara haram, arau somo bwana, awo wae bajioni keri rakendoen, eni shirika malakso mo keri babuich, mbu ningenala le, kodi chumba saris, ni chupa mishere wae jebio soge ni ukubu ni wanga miti huo ni kaja tun, bela batu kwa alini kasi rabi kwa kama kachibu, kema chini mwangu kongo dalalain, ningenala le walasi ni kodi chunjundo sikuja kwenye wa isitumo, aki wapa saris. Kita ni tak berubah jauh semua orang orang yang lagi gua yang ini semua orang orang ini, aku macam ni lagi gua yang ini semua orang ini yang hitam kau jadi lu tu kegiatan yang orang orang ibarat tu ni, tapi ni kau yang pala tu ni orang orang yang ini malam ni terus tu, eh aku ni kita ni ini je guru aku ini orang yang cai gua tinggal orang ni, lagi ni kau ni lagi jauh, oh tahu tak di mana transmar arah, mana transmar arah di sini ni, tahu mana aku pala guru, kalau tu cincu ni yang gua gongko, kita ni yang lekap anak kami ni gua gongko siapa yang dirai, dia aku level four. Ni bunge la man ni basi ni yana chini ya tawuru bitkole, ogamwa kwenye nyoo alwe chotulu tiani, asimbo ya kunenge mwa ungongo indiye diga. Kuni mwa kitiya la ndeleo mwa tiki, amani kwa lebrus pe kutishi ya mbata chafum ke dono dosi, angi wangu ya kutaka mwa ungongo ndani bache ugu chenga tugu, amagum betule mje, ukure na kemi tafanya ni nyeka za nakondi, betule mje ruse.
2: Ongoi, kemboi en kaliat kemboi.
1: Amga tu.
2: Yes, Kimboy.
1: Kimboy, you go to Bruce, and what I will have you know about this around that the weekend. Any man, Bruce, we can go around. Any man, you go to the other which I was using over YouTube, but you know, things about what? Only I'm going to get to that around. In Gandan, Bruce, Andre jam te anda na te te. Chewi na re goske an ma te lion west. Owa wa chewure enta la ganya. Konta la ganya o wo wa to rabin tabi na wo agu bi tiegi. Ne yi ma te o na nyanga so le man yo yo lu wara ni o bi tiegi. Awori mo ri ti o bi. Awo me ni mo ati na mo si mi an ma te lion west. To wa na te wara empa ni ki pendi yu enta yu ki pendi. I am not going to imagine anything to the room watching me. I am not going to be able to get to the room. I'm not going to be able to get the money. I'm going to go to the house.
2: Ongwe missing a boy in Kaliet. Alain Jutun Soko Chine Gosan Jutun Soko Tildegatet Sibiti Siki Jutun Soko Asibiti Siki Jutun Soko Tildegatit Kichogo Gabriel *274* Tago Meeting at 19 25,000 guys in the tongue. It is Siki and Yonichok. Ye get us a tie. Yes, Sagari Chita Negiburin in Chita Nebo Ariet.
3: Hello, Bruce Smith.
2: Yes.
3: Yeah, Muna. Hello.
2: Augustine.
3: Bruce Smith.
2: Yes.
3: Yes, I'm going to go to the house.
2: Yes.
4: Samge Bruce Bet.
2: Samge.
4: I'm gonna get this year.
2: Hey, bye.
4: Because I have said nothing for that one or two points. Come by meeting and I was never even on a jangy and I can now what to do to kick you on it and do that right. Come here, Nalega. I'm going to go to the house. kimongu raini beit konyo ngweng mau benyo ngonyo katin jalda kawek kumoginyuru huwan US dollars benyo ngonyo kamu ini temi kap kawek raini ole ini makarara rapit mudu konyo ngwe raini beit kubrus betri katuron si monnali kita megen olie potana.
0: So I'm going to ask you, I saw you in Wasingisho. I saw.
5: Congoy, to share you know, Bruce, I'm going to have a marabe.
0: Bye.
5: I'm going to let you go to the political program, Bruce, and Darren Tabe to Tabran. I'm going to go to the Wasingisho, I'm going to go to the Wasingisho, I'm going to go to the Wasingisho, I'm going to go to the Wasingisho, I'm going to Aing kesihkan ni papan nabo mada karwa orang lalat nabo former president huru kenyata kena lagi mahu huru kenyata kele iu kita kasarta ngung indosin ilmu ni iu kering kesihkan taman iu president nabo ilmu ni ame tu kau jadi siapa isak salam tu president ni tengah beret iu agak tu iu mungkin garap kenyata urat kini guru tu iu ni kau jadi president sah ini tengah beret. Kotoran tanah kenya tak boleh sihun kita. Kita dekat zaman puluh zaman buku kita itu kunci beri tu orang lalu reforma presiden huru kenya tak. Kumajian. Engkau sokol le orang lalu tu biki orang lalu juga tu ni nama bukunya kumajian. Enam dan atas itu sote moni presiden ini tu agak agak lekau ini tak. Kena nak orang lalu bukunya kalau jika mau ibu kalau mat kau beri juga presiden ini negara. Amma jo tamoyu wa ma uru ganya to le maru mungu akwa bisoni ke garara men ko isiye mai sa sala nze president ko kuri agenda na bayamo na kotai ko ya mai we bias no baga patisie a higa so bias no baga patisie te le marwe ko be ku ta ba mut ko mi ta ganesa aglo na baga bai tini ko mi ta ya tia sa urali arono im ba isiye na baga neso she ago ligi tia ge president mi na deret ligi tia ganesa im ba isiye na kata. Kota di sorg mereka majur kenya apa? Ileji, kita tu kuingat kami sejak mula ini negai. Aso kau mesti agak ngalai kebiasaan presiden ni tengah jere. Ame jalan dia sana baka pati cipt gubernuron aku mungkin impression ni. Ibu ibu jenis impression mau dia sini tak ager kata. Kini ni lebang kat jenis ni kau show ni mitolim pakai tali. Ame ibu ibu jenis impression mau ambu ni kata kau picture ke mitolim pakai tali. Oleh ini dia sana baka pati cipt ambu kita ambun ni impression ni. Amala maji da sala de president alegi ga sega biasani inde mitole ve no trifti kopias ne gigo sega e kopias ne to baka patishet moji mag bro no roma kema de maji biga sa trifti ge leji pa ma wa da president agi chega la go kwet a go le bias ne to arete in sakta na baka patishet kopias ne glara bro no amada mora ye brus inde to jana bataza fa malojin gongos kito no ne ka sarta no go a amada ma go se biga sa trifti. Allah kita syon, fatah jangan pun mengun telinga mahu bayshon, agak biasa labrono. Ingin betai wasingi juga mahu kita syon, fatah jangan bayshon, agak biasa labrono. Kau kata ada picho kan, nama kau rek, cikin darah tulis kita mesin. Agak mana je kau jawab, tamna zaman picho kita raja, kita ni kita raja. Allah cior raja kat, tunggu langgar tulis mesam mes. Orang boten jadi biasa labrono, ambu ke mahu labrono kalle. Picho kan nam tunggu, kau matun doa aman, sabos kau berusaha merama. Kota di sana sih, tapi mana bayi kita biasa rabrum yang keluar, payahnya terabrum ini. Anu jaga nak aku jaga ini, kubiasa yang keluar rabrum. Anu juga nama ruang office, kubiasa yang keluar rabrum. Kota di sana ni kasih mereka kelir, agak perlu tamasya yang boleh buat sendiri. Kita nak ayam nak kelir, ni kalau tak ada dia, fikir dengan rumah kalau mana keluar dia sendiri bawa roti sih, ini boleh masyuja deh. Anu jatuh betul, kelir sih kios tadi masyuja boleh buat sendiri. Agar taraja ni dia sendiri bawa tisu, tapi bukan yang boleh. Kita kerja dia sendiri. Kita lalu yang kita siapa nak baca jangan. Kita lalu yang kita mana dia sendiri bawa tisu. Mesti makan rono. Kita tisu dia sendiri yang masai kita lalu bawa tisu. Kita ada berazidi. Tapi tu yang ti apa ni sebrus. Kau kau leh nongkrat telgora. Tapi tu yang minyak gua gua minyak ni sebrus tu tambah mut kute makalok karena kadi. Anak tu tak nak aku jor ke? Kau berisi boleh kerja tari ni kelebihan sarap rono. Kalau kita kau ni bawa singgih, okey kalau aku terang ni kalau libur saya tergune. Kalau kampung leh, aku ni bawa sirol duit, anda bawa sirol tol demi tegasnya. Kau sirol ni lupa yang, kalau kampung leh saya. Kesuatu nak bawa sahaja 1,500. Kau sirol ni lupa semua. Mana jangan aku ni libur, kasih aman tak lain lah. kimiji nikimi ngederet yon nikimboi misekta nama kabotishet ala ki nikimkomanda jijota kikure wangrish kota kanam lain sekta nama kabotishet ambu kitam go disturbani kira sahi jinsi kima makinu kusapcha bicho kitam go gilgaya biasini ala ki nikimu kumakinu bicho kusapcha ala ki nikichol bias paishet nama ka ako iran ni kota nampan paishet ariya sarabrono ama larias kongoi kya gu nungusi dorte kongoi buru singe paishoni amna kita kamal president excellency ye ye nyoro ba ishe ne miyo ye ro bruce ni na so kamun bruce amuga to sha no ga se biketa ngale ga excellency mara ge nyino o ge sir le ni jeno 2027 i ga jeno bruce ne ba ishe ta muga ko ga tashe ba ba ishe no ga tashe ba ta jaram ke la garo ni gone ga ngala a ge jula ga ngala ta ke na kwanza a ko ishe no ke ge biongos ara excellency ge ro bruce ni a ba ishe no ne ro 2027 ko ngo shimo wa ge ne
2: Star 274 chotun soko til get it with Sikkim. Ngetich Ben.
6: Yamuno.
2: Acha mege ngetich.
6: Ongwe bwana, ongwe bedu tabra ini ya mun go yinyu ru boro ento nemi. Ogi nyu ru yisiki warase ge biti ti tul lage ngeng te sinyo no ta chira. No to yisi nyu ru round up no weekend ni. Ong do yiran ne, ogi ro ngale ga. Alonso, awak kira kalau ya sebuna ag presiden retas, no tunggu arab ternyata, awak kira oleh ternyata bukan arab ternyata, kau kan dia sebujuti sebuna kau kau sebut, aku kau kini dat kau ibu nyur kau mungkin, ini kau untuk tamisik, tinggi kau tertinya, kalau ambil kau ag presiden ini, kau dah kini kau matku kau sebut. Kupinsan, kan yang mau tunu universiten, retas, tengok tengguara pur, aku coba pakai sebuna, kutunu ni dah encamai, sebuna aku nunggu kau gerak encamai ni, kutunu ni, ini orang, kau gerak, aku coba nyobu cut encamai tak, aku coba tunu ni nak beli, tunu ni, kau gerak seran, dasar ni ngecerai, aku presis. Akhir ini orang ni ada tahu urut kasih, ini kupinsan, ini cai. Yang bicara bahawa insan yang muni, kalau kami kau kuan itu tahu sih lagi aku cingin memang asal kau bicara juga soal mengajaran yang nafsun kau presiden namun, mungkin ini kau ni tenulim kau bicara ni ketika cakwa ngolol ni tenulim nak kau asal ogi kena jil, ketika cakwa kau ni kau kerakta ini ni, kuri itu telingi mati lagi kau macam rawat, awak kau istirahat dengan rawat kau biar kau lepas mengajaran yang nafsun kau presiden. Agaran orang lepas isu ni ngabre sistem William Ruto, kami tu mesti cipta, nanti aku beli je, amu ni cecuk, nanti aku cile je, engkau tu mahu si memangu bi, asal bi tu semua mengiru, amu nunggu nunggu nanti aku mesti engkau, kita setiap ngabre sistem nak berasa tu, tunggu negi lepas ini.

0: Saya, berarti nanti boisioni, ya toh tenue, ya toh tengah legabe. Nah, ni kupai boi gitu raya, kucung tau isi lege ni ngko, ku mongu wong aso ya siasa, ku baru wong brocet cua cini raya, walto ya usera cua cini raya, aku umi tengko yono uji lege, umi tengko yono uji nge ni mongu aso kunye guwanj, kai ku mongu guwanj, aku giru nge tiengko pu, resisten ya ika asi, cini tengke gunung dutam, kaya gunung kora gele, kaya tesu nukot kora, amunye boisioni kecanggih ya yue, Tetapi ya itu tadi demi nistaya orang ketinggian bayi suri kenyang cinta nama kita nak raya asal kau bintik aku ni ni ciro, mungkin tu nak bruce itu yang kiri orang yang kau mesti nak bawa met amu kangen, lagi kosong, yang kau bawa orang lagi mau kosong lagi ni, esok cakap dia bawa nak bruce, bukan yang sing pen yang tu jangan kau risau, bukan
1: tu. Kau pen yang tu, cibul, cibul, jam ke?
2: Ani
1: tega tapo. Ko ni pula ko ni pa ka to ko ma ku tu
2: bai. Ko wan wan ni to ana to. Wan ko ni to ke rel yo li ba ga et mami ne ra ni ko mun
1: ki dogo.
2: Oh, ro to ro ni mi te ni, ro to ni mi te ni, ro to ni mi ni mi ni ro to ki jo. Yes. Kalau lagi teramanya, aku pergi lagi guru. Ini aku rasa bukti yang lebih kuat kan? Aku pergi guru. Lagi tu orang lain kan?
1: Cepu.
2: Yes.
1: Ibaran si nama goreng munggu, maya kita nama dia orang balogi sungguh kan ni, wahy si beli bendi. Anak itu tiap hari goreng munggu, maya ibaran cepet dilihat ni, tak met wahu.
2: Lagi mesti yang ke, kalau kita keru kata, nampaknya ini lagi ni, baru kata bilok tu mas kalian, ini awi ni beri. Apa lagi ibu ni lagi buat ini, buat baru ni terus orang tu ni dia. Buat ini, kalau saya nak buat orang ni lagi buat ini, kau ni apa ni? Awi buat kau apa ni? Pada akhirnya lagi buat orang lain tu buat apa? Orang lain tu buat apa? Buat orang orang tu juga buat orang tu buat apa? Kami tu kita awi ni buat ni, arah abis tu, kita masih cari tu, ya ni ibu ni apa tu lagi ni? Kalau orang raya sulit, itu tolong orang yang lagi jauh ni. Awak ni tu orang yang cukup kacau ku, cukup jenaya kacau ku. Awak kacau ku, aku tu mungkin tu kiri. Kau ni pun mula kiri ni, si cukup jenih ni. Negeri, tu orang ni kau pun sih, bukan lagi baru tu mungkin yang kau tu mungkin ya. Kau mantap, bici bawa lagi ni tu orang sih. Kau ni pun, kami tak nak, tu bangga tu pun sih, jadi kita bawa lagi, jadi mau orang ni. Kita tinggal di situ kalau sah mula ni, tuh mula sah mula, ini lagi ini, agak tuh mula sah mula, agak macam tu berani sih, agak orang tu yang agak berani sih, kalau orang itu ni nama raja tu urus, kau macam ni, tu, kau ni tu urus, kau baik baik, kau ni tu orang itu kau baik baik, kau ni macam kat tengah tu, kau ni raja tu tak mula ni, tu mata orang itu raja. Jadi dia untuk jadi macam, awak nak faham kita terus ni terus. Bagi ni tu bater jadi job tu negeri ni jadi kan? Bukan kerana kita ni, kita orang ni ni tu. Kau ini pun dah utar, kita pun ada orang bawa, orang bawa ni ada ni kau. Kami ni jangan tu kau. So awak macam gaya ni, kita tak tahu ni. Kita tak tahu ni. Kami ni orang tu bawa kerana ni kita ni.

0: dibaga je so abi ni mi ga so ge ta bacha bi kito yu go mi do ge ga ga age no mala gu ta ge lin ni bi tan ne ne o go no ni tan ne ge ge bu an o ri ni tan o mo ge so jura na ko ma ni te di ji ni ko na ta ni tan ge o ri ba ta ge ge ge bu ti ge ki ko bu ti ge ni mi ge ta re ti ge ma ji ni ga sa ba ge ge ni ge no ma a lo mu no ki no mo ge ta ge ni ki no mo mo
1: Yes.
0: Yes, my brother.
1: Aragon, go little bad to think at a burren with your Maria and get yogi.
0: No, so you're going to come to me, you to tell me, Mr. William Marioni, Mr. William Brande, Mr. William Bob, you must know.
1: Walk a guy for a bat.
0: I don't again, but many don't have more.
1: A guy for a bat.
2: I'm going to go to the house. Mata agatiga kolenjin agatiga kricho gaundi agatili la sonye otamge pikyo pikyo cha jamme kabisa mata wa uken wo aguke de una gane ko wo ni ba jebalungu danai oku de ure musoni o ani rugi kabisa tumu lain agane ngale gapawe agogoji boyon ugogoi kunyikawe o agiri gitu setai wangetai chogo chogone irota agiroba na irota negararan sita buroban kongir jivulaba kamito kakirure kondabu chong wakini vikyo kuchapchige kumyikawe kimbitusi kimite ta jitu taproptan omye uchabage awo mite giswik ujiwa chabago wakta aborgwa ule mite giswik Kondabu chong gigil paishanon amundi bronorono ogaso lukabuni kumite angalaluti kigawe inu lukuno atenende. Onge ungamu kono, sige ungamu kono kibrono takitari. Kwe onga giai paishanon ateta, magi ungani ibuti angalaluti. Ungani kwa giai paishanon ateta. Asi eleti, kopit kora logaye en paishanon ateta. Uluge ne mite tai ne gisete nguni kana nguni gawe komanda oba magete uluge tu mato suguri yongi uluge ne mite tai ulele mamira ini bei wange sagi le mi bei kum mai matokeo kula bara itaboing ara itabsumu kutaka kena gile wune ili ndabuje umu borchi buni kuangwe matoro Atau kamu nggak boleh kabur lagi, ingat nak ini ialah ini mau mizai. Tu om yang pergi ingat kerja, agilinin kau ada ni cuci. Hotel mana tu? Kau keluar jatai. Kau mai aje. Kau keluar abis ni cuci orang ni. So kau yang malu tu kami ni, kau magi muzi ke magi ni negri mai tu kau acun beko. Atau kau beri itu no. Tanya kau ngalal ini itu no sekejap kas. Lagi ni kubin dah tinggi cuci tu magi wasi kelimuan tu. Ini mesti anda agu mabuk bayi. Ini telaga magisir. Umma mengalai jodoh. Ini umma jinolini kamaan ekuan esabu acuar gua jinolini. Oilini le kamwa ra chorwet kuwo me ko baria chito kai nguwo ko chagilda kai ton. To kuwa me boishi. Nda sinin da kami tanel no mi tanel magire boishi. Kami te ulamba sere magire boishi. A anyun sumuni tireu. Sime ni ki kemwa ki no mi kutu mage ki sigura ki one nara bro kilini kuni sume tin kitwit yepka. Era di Kalau no kis bas, kau gay guna itu kuih di garap rom. Kau mau garap rom, bawa gigi garap rom. Kini siapa yang mau sistemnya? Abana, abana. Kau melihat ke not not di sini juga. Kau amway gonggong ini.
3: Ayo siapa yang ngalai gula? Abana, abana last mau si sistemet. Orang itu lepas dikasar tadi gua sekta mana gua buat tu kita kalian cinta. Kau kuminga besar 65,000 jadi guna ni bangkana lakwet nwen di sugul. Tilika dit kichoko Gabriel star 274 ashe tutunsoko asibiti seki ye gigi tesetai engoro neta abrani rapche barit rapche barit
4: mongoi uspe inabas nato kego no varok no batai kunga waine so boi boi gon biwa Aku boleh ikut anak ni. Aku tak boleh terjah berusik. Kalau tak bakal tu muka ni. Kungku no dia tak gini ni. Odin tu. Nalaju masih ada. Kerja tu biren. Tahu la baten. Kau buat dia lebih. Kau tunggu dia jerway. Aku yang lebih aje tiarin biren. Tahu kerja jengki sana kul. Kungku no. Kumbele ko gormit ki nguna ko to mi chamai chagala ke to mi rat ka dio mi ala ke to to che nguna bi ko to ko mo ye jo onge ta pe dien bi re tara bru do udien bi re te po na udie jo ala ke ala ke mo ay bole de ke maja ke che nguna goro no maja na yo le ke maja bi to ko ke maja la bi lo de to ko le ba ke nya Ini dia boleh ni, aku ni dia luarin, aku ni dia kabelan beli, aku ni dia alat. Jadi aku jor tawala, orang itu yang kau kenal, umur ni bagainya. Kau guna mal, macam ni mami lagi beli, ini tu orang yang bawa nak awak, orang itu ni bawa ibu kasi, kau mai kau mau beli lagi jaga tar, bagi istri, ada bagi istri ni jaga tar, beri dia, beri saya bincang ibu bagainya, sembara mui, bagi bagi. Bawul logo mito indo guma guma kau pergi ke? Nada kau pergi sana, oleh zamannya orang itu orang lain tu, nama nama. Para di itu lagi mua aje, guma mina lah. Angguai aku muri jauh kali, angguai. Agak tu pun nama mang, kenanya? Lagu kau, awal lagu kau kena ini. Belen ni lagi mua ini lagi mula kita mana tu? Bocor ni mua, loju pun kau tau tu, guma kau aje. Munga giwa nanti juga kerana aku juga jawab itu pun melayan ni diwala job kau kita ni pun macam juga enam dergal siapa yang aku mungkin kerasa aku gipu hari ini kerasa aku juga asalnya nyuruh gurunya, ada boy guys, orang guys, ada mami kalau yang main ke engkau mending ke surya tu ke boy itu pun cuma tu je mana, dah gua orang gurun tahu tahu ni dah melayu juga. Nagendo, wakati kumuzira kazi ni kumemu, wali kazi ni kumut, kutoa tini da kumut kuzato wai kazi, kumu maji kwa mugi kwa kazi kala kuto, ara moja moja wari tu, kongoi kuruswe na tena basi kuno,
3: kongoi boya, chofri ara muda chofri,
5: jamge Bruce,
3: jamge.
5: Obat mising yang nafas ni gaya guna, aje guru mui. Tapi mui aje mati aja era ini naik lembu mire tu guru ni kapsa. Makit ni re tu nuan ofo pun disiro. Mui biasa min ini asyik jago guru guru lesi. Tapi ni aku ngerti langat aku ingun guru mui nablain. Mui biasa min aku guru guru cawan tu. Ani pun jauh dah coba ikhlas ni. Proses ko ini, kau kini jauh limpa baca. Aku tu jossi kiali ni guru guru gaya rena mau betelai na. Barangkali dia saya tahu, awak tanya tunggu saya boleh. Kau apa ke asuh? Awak ni tanya ni. kokotachai biik en yun kokoker boisiet nekikoyai Davis Kirkir en komosin amoche awekyi kongoi kabisa amawekyi kongoi CS nebo Rhodes ak alei kotakwatiaste neunoto any kotiny oliep the lower part of Kipsonai amun in en ngalekab Vita Rhodes chekokiker elekikochopto en yuno acha akinye kararan kabisa yon mi chito serikali kemoche kemwoin CS kelein inye imi wodi niep Kipsonai ingoek Singapore Kipsonai amun imi yuton en ngalekab ortinwek amun inamu tafadhali mheshimiwa kisomin ine igerwech ak amoche awekyi kongoi kora CS nebo Rhodes en Bomani bwana Tore konyo koyotwon orani Bruce netam anyonjini ong'eten kiboet anyokeba yebwa kaptulwa reu ak nyokechut niep kaa kokokoyat kokole kindoo koiwek ra amoche alei Tore pongez yukibendi tai kokakok siasa ako yukibendi tai kemoe keker kandoik kora chekileweni akot nyebo gavana nyebo omet inoni amoche keker komie chito nekileweni kimoe chito netindoo agenda kimoe biik chetindoo tuguk ak kemoe fresh minds chemuche nyokowal Bomani en ngalekab development kimoe kesom ine biikchok chebo Bomet ongeker matomwa kityo kele ongewekun ongewekun iroku werokwai nemanyokoyoe kii ongeker mi ano Kristopher arap Langat mi ano arap ongee biik chempya chemi yo chekemoche keker kele une en bichonito twancho kemoe kesom ine ak kesom biikchok kitakepiman komie kimoe chito nemuche komwoe kole nyokeyoe nee yekanyo ng'echeret ko nee kit nanyunoe yekanyun atobot en Bomani ko nee kit neyoe machito nenyokokamoe kityo kotartanit yani kokerkeit ak full stop kityo non kinyokenukchin kityo akoyam makimoe ra chekitorenei tamishek apana kimoche keng'alal kele nee kit nenyokeyoe amun Bruce chebo mangeseretosi tom kenyoru beek for the last ngwany makong'eten ngechop Kenyani ngenyoru independence kotom kenyoru beek en yu akwany maloen kinyoketerekta ak paipusiek ak kebolu kikechop tangisiek chekibundo momi makikere so kamoe kesom ine amoche ketobote raini akeker kele unee chito kong'eten MCA akoi olimpo gavana asikor kosop Bomani en tuguk chemi konibuch awekyini kongoi Toto kokolabatat akere roptote tendisiek mi CPOs lionen ngotestaa kounonito shida nebo kityo Toto sinye manome simoit kemwochi kele mi tabusiek chemi kokwotinwek ire kiale bisi lakwani kabilakan mheshimiwa Toto ibisi man any lakini ndeatiasteni yoto kityo kekere komeiya mao konyonyet en inye kokikere kotakoimingin kora yomekee kitakewekyi ng'echerana siteiboru boisionik alak chechang anibuch Bruce olenjin engineers makiboiboi en 104.0 olei kochopwecho sikitakekasiretyo komie kongoi mising
3: ongoi mising Nathan nebo Lel Banga Nathan Nathan kaliano
6: chamgee katom imiten kokame kube amweite iamune abus
3: chamgee
6: ongoi kotumia indetio nebo taa en oliet Nakuru county 104.0 kilia kapita so ingongoi sikekerontab chebo wikwen tekotesta en wikwen ora gupet emenamwai bongoi kapisa kwama chebo ngalekab housing en oliet Nakuru county akotekamut kiatekiyasekaribukendene en pangan UPC nekomi arambei nebo tekunetab kanisa kimoe kora ngeyoe siasa keteche kora akobendi kanisa amwoe kaniset kora nebo pangan yoletendechi achergenyun weldo nendate nekeribukenden kabisa ofisitab gavana koboto ofisitab tuguti gavana ami weldo kiongezi sana ongeyochine boisionikab lama kimoe ketinye kiongezi ketinye kora cheitioi eu mwaniton ine kongezi chama honorable kokotonu ama bruspet inooke ng'alekab in chamait nekimitiromu chamait ne empty party nekikamwa manach arap Ruto nebo Suguna kokikamwa kole ruchu ko empty minded bichu korok matinye keret kora nebo emetab Kenya number two kikamwa arap Ruto kora kole matinye manifesto bichu neikoin bororiet neikoin biikab Kenya ichu kokakochopok kityo kemire asikonyi biik kityo nekararan nekayai serikali si igeri nani kubiju bruce kwa igeri kutane ugi mbinyoro ugeri kwa president Uhuru Kenyatta kwa hiyo amawe matanzu emilim zimiru nge baka nani nge marta kariwa ugeri enako wangala agafi choto kwa hivyo lita igeri ni matinyo kutika nga yuri matinyo achoa nga wapi da chenga igeri nge kwa amawe nge bulbulot kwa hivyo kaira marizini kwa hivyo ni kutu ni kwa tankote kwa hivyo ni kwa mandasa ye ke go tlhompa dikita tsuku ke u tsenda mo ba dire tsa blogo nda monti re ba ina ri mo re ba tango ko ibu tsho bo di mo di se mare mo nem nya hita ko ibu ke ga ga dire ke tsana na ga ga dire mo di ke ga ga dire ke tsike ke ga si ya go tu le mo no ti ge di ga ba ina ri mo ko mo ni ge re a ga nge en ko di mo tse ke no go li tere mo meta tsena ke ga dire pi a go tere tere ba ya nga le ba Kwenye ni mwenye ni taasiri ndo ni tukuu kuhu kwenye ina ili matumu kere kituwa kati nga kwenye Kanda tu Kiko eka Afrika kwa chanswa kwenye loni Kiko nalo kwa kini kumi kumi kwenye Kwa kwenye mamiyo kilipari kwenye nyebu kwenye Nge nalo alirea mriduwe Kwenye katuwa ore kadumeta Kwa mwani ore kadumeta ni nini kakia nga kuru kakia nga kakia Ore tepon mwani katuwa Ini wara ni igere kwenye kwenye kwenye kwenye Nema iru wara ya tibu kwenye kwenye na mena irobi Imi tempo omete yarika ipunu narok Ala ipunu mwenye kuru wani nye ubericho Igere ni ome ni wale wale tipo kamanda ndire Kato kamanda ndire mwenye kapsang wara Kema tu kwenye mwenye raisi jirika yako unu wanita Achia ndia siya tunia kwa vika af Kenya Toko waka na uwana Kenya kwenye Kori ipunu seta tuku Kwa mwenye tenge lewa nyota wei Mami brani tene unu wei nena mwane Kwa kinyo uru brani tene yonje ni wana avu tene Igere kutu nase tunia lega pita na ya kwa kutu kutu nyota kwa Ugu ni kutu na kwa vya siya Kwa hivu wegi kwa rade ni kutare Kutu kutu ni kutu mwane ake ane brani kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu Kemudian awak tuju, atau tak nak nyimpul, awak pergi netak, kemudian nanti orang habis tu, okay, tu boleh tuju lagi enam komputer. Kalau tu mahu kata saya orang tu ni hilu, orang zaman tak kita tu, orang dia awal kita tuju ni kau mana versi tu baru jangan ramai. Oi, Bruce, mana kita tu jauh weekend, tuju orang nak tanya lelaki.

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
1: 107.5.
0: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling you.
2: Yes, Catarés. Catarés.
3: Yes, para Brusilio, tomune.
2: Aja mage, wogi tu yagin Charles Keter kole Sias kole gatu ang Catarés yeger kapsaale ano le chutu las magatu.
3: Agi wogi tu le magi kasi ngro no le giwano. Silas kung ngro.
2: Mi kapsa mi.
3: Yes. Kangeti Brighton ini kongete ya ni bichu to gondo chucho ko omnye bona ko le ne mche ke chu chobe lakini aya ko ble mir director eh ko ko ble mir director eh ago in yo yo ngarani le le che ke chi chobe ya ni ke mo bichu le ni ke le ano yere ga chobe president mami jita ne gitin yo ba cha aya ki ga ngo mami yu mi president mami jita ne gi go ne gi ngala la ba ngale ga cha ai nguni ko le ne ya ni ga ko ble mino director eh Ibu leh meni director, oh boh mi, terus mi mi serikal, ini serikal, lo ngan lola president direct, kill director aku director aju mangan lola president, lagi ni bicu ngan lola tu, lu ku bicu tu aku pray tu ni ni, oh tina orang jeru iya tu ni, kau ni lu ku kau ni lu ku kau cek cek muawi cut, kau sih kau ni ngan lewa nasi, ama ana si, so lagi bicu tu aku ana, kau bicu ni lu gege utien kau pasai in community, muni we, kini kau mi, nani kau nes, kini kau mi kau nes, kau gigi kau ini, kau noy lu gigi kau meta tisilus. Ki kame ta dijili ze bonas lakini ki bichu nyo to brighton ma ali ku bichu ko biasi ara yani ki biasi ara bichu mangi ba yere kali na kwal brighton kali ne bane ki 20 million yoe yani ay ki be nani purus korom ga di te melio u men nyo le ta banga re ra ya ko na bele te bon du chu gi gi le wen ko ma tinye ne mule to bichu gi be ndi bolonge ma gi ba bolonge ma ma gi ra ya ko ko bana purus e tu ne mie
2: Going missing, Tares, and you only talk. Yes, Labat got sort of a missing day go check, check about Taylor Studio, go take go check, tip the max seat. It's yet another batch from me to get up quarantine, or what to challenge you to. So, got to get it again, get CBT in your chicken, a fast Negaran. I'll get 45,000. Chine, my bank again, I go 45,000 till you get it CBT Sikkim. Okay, but star 274 ash, I get Sikkim. Barbari.
4: Yes, Bruce. Angetin, Omuno, Angetin.
1: kongere tyo kongete no mutwe la 11 namo ngana nyo le in ko amone siyo kumta martine ak chairman de clan and the management board na le ga technical team atro vitin ko ge ha lakini ka gi chungu san ko komi problem ni komi ngale ga sitme ko ko ge risol buni ambo met ko mi tenin a ko ge tri ngale ga chur seten bo man ko ge mala ni ngun ko chor bi ngale ga sitmo ngang nang na ku chon tan ji ga fet ko sta na lo ngno le in a eri le ta ta jem ko mi ko mastap ko no in yon ko in ko no ndan te ta te ni jan se ko shugul ko abo ma eri te na bata te mi ne e ti je tu lo tiye problem so in a ya chen te te te no le tim tu tinda fi aso ko vit ko ngan cha lo ba ge erin a ko mo to le ta ko ni bu chi ni ke nda da ko go ni le ba ga ko in o ti sa ore le ro no a kina BS Dr. Gibrono Rono Agedo Public Service Felix Koske majority lita na basa net nota ngo haron jeruyo no go gir chige rabin niki go mo ba 7.2 something million ito ang kanjing kanisa wa shira sabato ne gima chige mo ang PS Aurelia Rono po ngezi ya mon teams kong eten go PS nebo parliamentary affairs and parliament office of the prime cabinet secretary Muzali Amdabate ko waga si nagarara so kuma chige mo ang kong koi PS Aurelia mon so far so good kuma mi leto ang kutino unyi genyo ke buano lupo soti ko kiko om kora kanito seke chango kotor keba pometis ko kiko om kanito seke chango kotor keba sendrol o no le kike ke eri bruse ngore ngolimbo andara weta ko kika mutkaraptoe at the same time yesterday ko kumi ko musta achebolungo kora mandas kora nuku ko kia kire le pias che uchuko how many pias that we have chetin chebo kalenji lakini magigero kumkoya empame lakini kwa unye lakwe nyono upiesa ureli anota kwa popo ometisto kwa popo nya msema kima chiki wiki mkwa upiesa chitosi nye niki zip kwa na mkwa mnye nda na gara gane mungu lenda na mnye kwa upiesa ni wakra kacha kwa Paul Gronorono ni kumonga na oligi nyo nenda tonyo oligi ya kwa siku nyo kutore sarkali ni baruto wa munu mungu ni kwa ngaloli kukuki kwa giriri ya for a long time nga lega apichai machi kikitoche mpona as 9 shilling kinyo kiteswe kwa 10 shilling lani mungu ni neletu mpona 17 shilling to 16 tuku kikito mpai kekere lakini nipere kere kwa itakasi PS Rono kuku one of the best PS in terms of ngalega bakra kachi kere kwa kwa ponazo kwa 22 25 tuku kikito mpai kekere nyonge ya buwan poster chiku kuturu yoi 2000 nyonge ya buwan ngalega apka wengu ngu nge ngalo lima miki tanuma tinye kawa tengu rinji so kama tinye mwangu ngu PS Rono nge ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu uno ni ngoma staff chibole atingin busa tingat ko in kuko akema ka wege en kuanje ta ni karibu palga da yo awuri ba asgari ngenge mo urge ke go rorit ko kori ba asgari ko tu ju ta ngara ko manifesto not even manifesto idea chiba bol go no no chiga ko mo go le ida ke ba ke so bi ngon kun ngi ngaloli mami the minister ba gra na ba ko ba re tv in ps ron lakini chiga ngun ngi ngaloli talita kwana ra consist izabo lugo iti ima kipongeza mpia rono ni amuni ikire ila karwa itiku kiko wabara kwa kusabiente kwa mwani wana inchi ima vichu uchita njigire matinye chilasli mako mekansuwa kwa kusab kitu regardless kerege ngu imingwa nyana ime ima kipongeza mpia rono ni akunda mungu kwa say in 2027 kima jake mwa president ngelengu kwa kwa full minister ako kwa ministry nene very sensitive ni mucho nesabiente kitu kwa lenganya kwa unu kwa kusabiente nga lega bagra kacha so pia awa mene pia sige tinyo lagi tinyo nomba bi ni togu nene kwa kisa bie lagi ni hazara wa hum kegele cho ucho zini awa mene pia sige tinyo jeba kuti chima kegele meyero kwenye arambe ishi guna nene ulimba alumne ulimba nyanza kuchitano wako kisa bie nene pia ku nomba security nomba re pia zini taktarimu no molu kwa pia zini wako kwa kisa bie kwa maso ike baga nyamzima homo kuru mwome chitano very general so kima chifi kiwa wako ndewa kipra se deno wako pia ake to para status kungu na jangu hiyo kito chini ingati wa jebeli kwa rabuwa sili chom siyo si chongo usiyo na ni anapa posta kenya in chonto anu kukako mobilizen ata PSS ino PSS ata in CEOs asuka viko kumule loe kenya chiko kiko lewa miya mba amen kitore tingo kukoso tonu ni kia ngale chonto nukuchi kiwinge kwa ane kiko kwa president ngazi je so Bruce ama chwa mwangu chwa le jini we are still waiting for the technical team to interfere concerning about this ngale chiko kwa hoi ngale kwa ama tarengi chwa mwasa chwa le ting Bruce ting kwa hai Guni ni kalau lirik dia jahari jebol logo kotisan. Koi ke ramu, barak kuaran ni wakbar yang gomal tarin. Amu terawak koi utan jebol. Nu wakitul kahat. Ayah, awin wakitul kara kahat. Tanya jebol. Iya ni lama guru mit. Awin barak kabar ke? Ramil. Ni gomal tarin. Yang ni jebol nunggu. Korarin. Betul ni anu barane entah mana. Iya logo wakitul kabar barak kuaran. Agabar ke? Barak ini tak tahu. Iya ni lama guru mit kapa tengah leju. Amat jadi tengah leju arin. Basta sih. Kukucucina leca kebangan lega presa na keba gori gen gori ni entos gori la gen chata buja kemi kesi me tona na tar nongja man bar bor mo
2: ngo ngo missing bar bai tai go shek so sam agang man chega ba ta we go len jutun so ko til diga tit ko gebre star 274 asha senior gelchin ye git seta engor ne tabrani e ga sagne council a chon ruto council a
4: I am a group. Awalnya ni nak buat baru orang di dalam mori cecah, namun kau yang dia sih jadi buat mana cecah, aku ngalat juga ngalat dia ni ada kau ngalat ngalat juga orang jadi jadi, kau ngalat ni ngalat jadi jadi macam pesta, aku ni ada kerap di dalam macam so melinggi dalam skuske, pesta aku ni nak sungguhkan, sungguhkan ni ni kau ngalat jadi kamu kau yang kau ngalat ni mana aku jadi jadi kau mana di dalam negeri rakyat kau ni, apa nak kau ni? Jadi negara itu mau gimana isi? Tiada. Aku semua ini memang dijaga. Kau mau kerja di negara ini memang guna. Kau mahu kotak, kau ini ada niat. Asalnya bukan lain. Hari siapa lagi yang sahaja lagi lupa ada isi ni geri. Aku juga tak cuma orang ini mungkin tak kira dengan cara mereka akan mendarah abu itu. Kau ni mungkin lagi Aurelia Bongkes kami sahaja mungkin kau yang kasih no. Aku tahu kau mana yang beri kanisa. Not the little people are telling Amuna Mongo and the Kamikamia, Jerusalem, that you caught in the term, I'm a better visitor. Madame, the very messy, very messy to win it. Who are getting the jungle, let jungle, jungle, but the wound, I will not make your own. The wound never ran away, I'm going to be the most young man. I won't be Sagai Lavara. But me, you know, a lot of it. I'm a day, I make you quite even new yet, but then I will go quickly. Kutub juga yang, kau ni ada barang lain je, cuma diem gaga umat, kau juga uparanya. Kau anggota apa lagi sebagai mana uparanya? Engkau masih abu diem, kau naik sulle, emas tenggarau di mau diem. Kau mesti membara ini uparanya. Kau butuh barang lagi ini sebenar. Kau jika ada kemudian lagi, jika ada kemudian lagi, kemudian lagi, magi internet lagi, magi tangkasan. Kau akhir korang ini dia biju. Ini lagi dia agak dia ni dia nalar gendigi, kita gendigi, kalau dia nalar kita malah abang abang sambil cium, nampak berkoi. Aku nalar jangan koi je, koi je ni koi je ni nalar abang beri nampai, nampak nalar di ni muanik. Kau ni baru gendigi koi, kau ni baru orang gendigi, kau beri dia kos. Aku no tak ada je, dah tak guna tak ribu, tapi ni ribu ni nalar macam ni nalar muanik, aku makan dulu kos. Siapa luar jurkan na? Awal nak jual dia hendak asyik, aduh tapi kaki siap itu bungkus. Kau mau mangga lebih berdiri aku sebut kau mana yang lebih kotor itu cara berita. So, agaknya mereka ni mungkin ada sih, lagi ni mau agaknya kalau jawab orang orang macam itu tak akan ada lagi. Orang orang kita ni mana ni boleh itu lebih ni, mau ribut atau apa? Katanya mana mana yang mana ni mana ni mana ni orang orang ni orang kita kau ni orang taran, amau kami ni kita boleh dosis. Yang kita tu orang kita dah tujuh semua, apa dia orang kita tujuh perusahaan ni? Kata ni tu je korang orang yang dah kena ni tujuh leon. Kau bosku orang jangan ni ada ikan dia ni kau visit tu kau visit agak sini semua. So kan jelas mata kita tu je korang. Kan jelas tu dia bawa ni. Kau ni bukti apa dia mau gombal? Nak apa semua ini orang dah boleh gaya radio. Umur dia ni orang ini umur ini ia boleh radio tu ini macam nom apa ini orang ini. Orang
2: ini, orang ini mungkin ngah muka kebaya gugup ni. Kata abu man kabisa kan gugup ni number not on 104 frequency 104.0. Macam apa tu nak buat company ni buat kendera, director company limited. company ni kwetinye ofisaek en sub-counties ya terter. Ngebe Narok komiten Dominic Kibrotich en 0716-397-432. Pometis komisha Traktarusa en 0721-164-693. Western Ngena komi Pomet Central en 0704-622-731. Mesha Kibrob komi kayo note en 0728-413-315. Nego last kibiagon komi Paringo, Minandi, Mi Wasingishu en 0792-074-985. Dankan Muchemi komi kayo South and 0708-839-609. Dennis Arika gomi Sotika and 0792-22-687. Amon Meli gomi Transoia, mi Monelcon, mi West Pokot, mi Marakwet East, ak Marakwet West, and 0728-892-079. Benson gomi Giricha and 0711-578-451. Ak Francis gomi Molog in Joro and 0718-853-92. Nelson gomi Kureso inota Kureso isa and 0705-512-028. Kendeka Paretram Company Limited company nego ning keswek chebo mauwek anago pareto koning gora market ioldechi ni mauwek yongarigas agulibwani yenka sartani notok agumi mproga yega apkwen lebanungu bunembesa anago panga pang transfer natong aliyo nabugamuru tile yonumache igol mauwek ko company nebo Kendeka Paretram Company Limited ko gait siko ibun mauwek kora che certified kut kuto gimi na ugi yose gitu ko gait company ni siko gunin mauwek en pet na kararan itinye ngalyo na gatul ibre ko office en 0800-722-626 0800-722-626 anani wakta siru tenen wakwa 2880 agumo gyo chingi agatul ibir simet anan iyokta SMS. Yes, lama tiga sarta. Hagenya kaki gon 45,000. Kaki sir gele kuku. Kigoni kora bi check. Tiket check jam 19. Ago inguni. Tiket check 19. Telki te tiket ita genga kugi bi *274# *274#. Yutun soko. Tel tiket ita sibi ti siki *274#. Agi siki yegit seta engar neta brani. Magi muet chile mai magi mu. Magi mu.
5: Bruce.
2: Yes.
5: Bruce. Apa sih nggak bisa panah berus? Amai cawe gunggoi. Cawe gunggoi ada pasti nggak orang nyuru. Awak kara agak sekarang ni, kalau yang gradien ni limpa pomet, lagi ni, amai jauh tua orang nampak nara gini. Tua nampak nara kamu tahu mien sida, sama sugi. Wih, kagak sekarang baru baru kok kau orang kat sana. Nganek cukup bawa weekend, amai cawe gunggoi akan ni. Enkondo cukup. Oke guys, oke kau sekarang tu kita kumpul lomba and kapui, amai cawui gunggui, kau tu kita kumpul majority leader, lepas lagi yang kerap tu kumpul ni, ini nana kerap kau kau orang dahnya, lepas kita sikit ni kita soita ini, orang tu kumpul, kau tu cecang atau relia, kau guys, oke guys, pasien ni, agak api yang kau mukaran lepas kanisa, kau kita tinggal kerap kau tu indet. Nampaknya mungkin biji cakap lagi tu nyalah kau tetap kagai je. Nego anda ni on endulian naro count. Negeri ini wujud orang lagi naya presiden. Asyik orang presiden tu nih. Kita kau ni ibu kau yang ini baru juli askoris. Nego kau ni kau punca PS nampak wat. Kau gigi lagi lekak jere nego lagi negi tapang kita cik tu negi gigi kau je. Kita ini baru cakap mana nampak KMTC. Nampak Kenya musim lah. Nego kuirin jauh saya ceru ya. Tukar lah kau tetap kah. Nampak muruat degi reyu. Kegera orang lagi asin ni ay. Tolong itu presiden, aku ini dah tu kara, muka aku sih kiu cawan itu. Kumi dengannya dah agen le, kumi ika aku ini no, yang lekap kan? Saya macam game orang gunggui, kuma orang tu kiu cawan itu, awak macam orang lagi cawan sih ceru ya. Mayamin keceraan awak macam apa? Mayamin, oh tinggal dah gori appointment ini presiden, and another 3 years, same yang itu 2028 tu li. Kau macam game orang gile, Arab rute, kau macam biki bayi sih gun, kau tesis bayi sih, nanti ni orang biki tahu bol bro no. Negeri kita asli ni, nego tawarit presiden. Aku tawarit tiraya, mat tawarit presiden. Nego tawarit tegu, kau tawarit presiden. So yang orang Allah lagi lelak, kau tawarit presiden. Kau yang cek, kau tawarit kian, nego tawarit kau yang asli kau jadi cemingan. Pasal kau biru biru rapi cawarit kau biru presiden. Namu kau bayi bayi jasa abis. Cukup gigi kau aje. Kau macam kau mohon presiden lelak. Dia namu cawas ya ceru ya. Kau cawas ya ceru ya. Tapi negeri kita lelak asli negara Arab. Okey, social media, lewen dah. Tapi sungguh kan negara ni macam. Amma ujian kongalal lagi pak presiden. Orang orang nak blog, komut kebagian tisu, orang cuci network, negi mungkin nama lain. Amungkin nama agak je, yaite. So mungkin macam kondoik chekinde yon kelenjo ae kasit otoret raia ak otoret president kobo koruiyo. So ndakiname ne chosek cheruyotin amu ka lakwetab gaa kindot koek PS, kinde koek PS nebo health. Kotoretokse biikab gaa ak kotoretok biikab Kenya. Amu kikere kele chito nemuche kokirieten ot kii ako tindo akilit nekararan nemuche kotok kii nekoboiboinchi kora en biikab emet akor kokakotoret laitoriat nebo emet. Nibuchwe bwana Bruce komotinye ng'alek alak. Saisek alak kebendi olimbo Emurua Dikiri boisioni kikakimwa kele kiyote level 4. Kemoche kemwoi kongoi Patrick Keturet ole Ndutu amu kikesom akesom akesom. Kokokosir takitariek kokoyam keyat level 4 kiyote ra. Tuguk tugul mashinisiek tugul chekimokomi kokokonde. Sitimet nekikimokyinge kokokonde. Genereta nekikimoche kokokonde. So kiyote raini. Amoche ole biikab Dikiri berusto ko neng'wong. Ngot komi any chi nekolenjin chobo kesibewake en Patrick anan imwa ng'alekab Wantam anan ne eye komokiyoni kiyoun any cheyoche keyoun amun inoni ko sobet ne nenyon echek. Nibuch bwana Bruce amoche awek ngongoi kikur amokim en olepchei lemei ikotin Bulu kongoi mising.
2: Kongoi katwan Bulu ak biik tugul. Baba Shanglia
6: chamge brabega
2: chamge
6: Nunu kwa siangilia bwana bye bye meta bye bye kabisa abwa tole bye bye nyi ngete si ta ta jere kongo missing na ka na bwana Bruce asige chambwa ni gege round am ne bobo wigi konya o ene ri ai nyo na ni chi ba lungu o ga si ti ge mwa bro no ro no ni bwana Bruce lakini to mo gere ni to gege ri ne en lungu area ise chuep kabuson ni chebunya ni kataret ni sio ngro ni area ise chuko giri to ni ngir tuka tuka sini bi tela mulon ko yonga mo ai bicho ye so me gelle amu bai se ni won ni president ni ko ba nyam ni ma si ge ge ulai ni ni nyam ba cheba lungu ne cheba lungu central ni ngo cheba lungu central cheba lungu east and cheba lungu west ngale ga bai sio ni kanan ngale ga chama ise bwana Bruce ko bai sio kra ni re kitinyo nguno ne nebo echek MP nenyon na mandasi lakini kikere spoisiet kora kuchorire noto en area ise chichoket makikere komi kasi ne korom mising en area re kitinye sugulit ene kong bwana Bruce nekikite ene kora kamo kubai primary school sugulit bwana nekikiteche nali 80 solina ako sugulit ni kokikoter kwe bwana Bruce ndenyo kere ikwange kityo ako nitu kila beri yae nita kubirichi me uchi chota kabisa kubare tutam nani mwagira ane akumwe kundulu sugule ene dey kukwari kwese ni ane mandasi wa lehi nara uchi takwa lindanda kwenye ono timal mali lehi sita manana sikota ndaka ilo sikota kwe kukusi ingo mbiga beri yae kama kupa ini kwa kiri wawe kwa nabru usen kwa nituan sini nyamba jiba lungu kwa nituan ini ni wot ni location nele tukunita lakini ndo wewe ngura ise lakini ndetu ema endele mami ya kati saa getuwe barabara onse guru moti onyo ngalega asubu na ngalega apati umolele na urugu anasubu na amuni umolele na tu amuni kimi mwae tuwa ni somi president awa soma gane president bwana Bruce Bick so umoma atuwa I ndiri nde tabimbire kibire mbuno nu wongo tuja waro maiga oki ngubare RC kalamu jugiwa yene tabki RC gongo so kumoma atinyi ne bwana Bruce kubo ngalega pichom participants chomba president amu na agenge mbichote kimi tukul kinyanganyiro so amache kituwa naibi bwana Bruce kule so mirai na so mejita ni bunu south ripti ngejereta president wami ulimbo wa noi bwana Bruce kukubo norirono director ni kwa Moria Academy kukubo kutu Brighton kwa program of Brighton lakini kwa kutu star kumye kukubo kutu tamate Bruce Pitt kukubo mata kutu weniota so so my good abiga kipsingi so leo kwa jema nga pisa enore nga barak agena yili Charles langa chap chap para shangilia kuso ometa agene president wa mele agena nga pisa tenyo ande lai mbo yishuni mwami Bruce chitane gire mbire mwane mbire mbire swane kukure o gire mbire for a long time lagi nama jana mbo yishuni ye president wisi gine president aga ande lai nene kutop tuni kwa buwakena mbige nyisi mwatan 200 years tesire juhu ya mwango. So amma ja mongo ngoy Bruce asome president ngara bablu go Kenya ngoy nyizi
2: ngoy ngoy sitane bare la riyan gibla boto
7: chamge chorwenyu
2: chamge
3: Kongoi missing way, Ingeligiro, will leggy and I John Kugiro, one lagame, a man in a great job of me or a bomb. Lagame, Nini, like Bombur Tokwa gang. Kongoi missing into the Rhine. Kegone, Kegir, about weekend round up, Quagere, Quamio Dimbo, Kericho, Quagere, Quanaisa, Usu, one of the Quanaisa, you were a top Tamudai. Go to Pichuga and then everybody books. Books a goga in it, naming and naming them, maybe Jogora, Yane Chichi. Kiga Mabi, Yala, Kalia, and Yibra Gonget, and Gagmako, Wonga, Kangaral, Nagin, Embay Shunik, Shogo Bayai, Doctor Mutai, Nova Richo, Igerile, Fana Bruce, Igerile, Kova Wallak, maybe Ligina. I won't get any Bruce, the Giga Ginning and they got Bitchman, Kigin Bitchin, Chichi, Maratatu, Nagini. In kun ko go ay go shuni ba sa kutore ka sa ka pe ka me en tore de go mi bara ko ikir ko ko chi ka mi no to na go le to sta o so me sa no go go 500 cash e sai no to anyo limba ko me su go no to go ndu mi en di na nyu ne ba ru nu en su go no ta ke me me wa ya ni ta nya ngala la de tu tam la ni ku mai tu o si ore ni ni ten Bobo to a lucky or more lane one dam. So good was all more two dam. Kumakaku, which was a senator, Kemane, Kumakafanago, Nani, Kibernek, Kiblom, Kiblom, no, that was you, Niki Yabakai. So the two are the same one, Bruce.
2: Hungry, missing. Mwala, the water to it, Mwala.
7: Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, Jam, J

0: Kou ye igere sigik konyalildos ako me muche itoret tiendo nebo Stano sigindet nekakotet taibosiek 35 kakiwek sipit ketestai sikiwongun ngalalutik chebo betutab rani akimi Rwanda Pueblo Bora kole ne logoiwekab emet
1: ko en nguni
0: yes
1: koitita president olimpo kasarani en betut noton nekiboiboinchin betutab konetik en ng'weny komugul kokechop sherehe ne inegen en emetab Kenya ako ititoi konetik kibunu kebeberwek cheterter en emetab Kenya koraton kiyoe en kasarani kot nekiyoe en ureriosiek en olimpo kasarani ne mi korta neo en betutab rani
0: yes
1: ako logoiwek kora chetesetai en nguni ko keret kosubkei ak en lumdaet nebo chamait nebo TEP The Equitable Party, noton by Edwin Sifuna, en barakutab alak joton che kitobeni kot mising en betutab rani.
0: Noto ko ngoliot ne miten logoiwekab emet che kitestai kisibi.
1: Ako kolal kora sukulit nebo Tengecha.
0: Yes.
1: Akuni koit kimis maatan, kolal konerwe kipsomaninik chesirie 200.
0: Ako kibwotchin kokoib ne?
1: Toma takotesetai chikilishet
0: ole kolianot wesile rap cheriot lekimoe kobel kichanaek yukinye koba kobong'ololchi kichanaek akobur tugul akoi subui ole mosikchi tos inoni ko
1: mara koboto ne kimnotetab
0: sotinyosutyet
1: takechikili sikenai kit nekotou mayatan toma
0: komomi
1: chi nekonyor kakotenosiek ako kololio kityo tugun kidogo kidogo cheboto tuguk chekirwen lakini mait kotwoi chi
0: yes takosiechon 37 Takutachin kora yung lainda asikebe tulip agenge yatat lainda nebo conference yatat kora lainda nebo simet asikeboisien tulip agenge en karunet nitipo betutab rani ako nitipo ketesiet nebo Touch FM ketesiet noton nambari moja ketesiet nendoi kon mising en bororiet ako kakitachin si age tugul yelen karibu sana asiketestai tugul kakiat lainda nebo conference lainda nebo simet angandang tom keweke kumye en 104.0 Ketochin kora sikebe tulip agenge en karunet neuni.

Ora itkale me uchena ibaba ha bwatu na boga mudini jaba kendeka by Retram Company Limited na gaibun by Reto anago by Retram na goma uweg kuti gole ma uweg na ni mache ito na ni gole ogi osegi to gai bun keswe ke certified keswe ke chikororon kambudi na boga kendeka by Retram ngawa ni chagoga match kogere gole kanyo urgo abati ke macho gole ma uweg che itito ati ma uweg chikororon enor yet korane kararan ago kagi konin chegile ready market because yanga ago konin ma uweg kanyo go ibe kora ago libonin and time libonin nega sitne noto libonin betu shek somok kogaya biman kama mi bro gaya gap kwen ago ginde una besa rabishek na gobun pang transfer ginde una kawane muna bo pang itine ko liyo na gatu liyo kte sms kwa 20880 na ni birte sime ten 0800 722 626 mwoye wa chingi agatu wul Kami ini membuat kendera direct company limited kau ni cikgu rasa bahawa cikgu kau bawa kono mixian kau bawa t-shirt kau mengarit. Ini terkawan dengan orang narok ini beresimen kau 0716 397 4385. Kau ini beres 0708839609. So tik ini beres kau 0790 222 687. Transfer ia Monel Con West Bukit Marakwet East Marakwet West. Prisimet kwa 0728 892 0779. Agar itu ibarat kwa 0711 578 451. Mulu anak gunjoro ibarat kwa 0718 850 392. Kure so ino tanago South ibarat kwa 0705 5. Mau wek cai tito tin kegil banden agi net no lagi gold do aw lagi ay tongaret nego ninggal chin. Entah itu siapa nama maksimum. Cakap bahasa ilmu studio. Siat korang ada bahasa cuma tu kita apa kalian cint. Ada share nendoi god missing kalau imu waksei.

0: ketesyetab kobarasteun inye kastoindenyon kole en nguni koimuchi ibaraste kabarastaetab mutyo en ketesyetab Touch FM en olien nemiten ngwony nebo siling taman en ngolyot agenge. Niton ko ofa nelel akoimuchi iyoku kabarastaengung en uitugul oleimiten konyo WhatsApp number nebo 0745-824-965
1: Wera ni wera.